0: Isra. 104.5.
1: Mwadi.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Katre me timi adane dani akakasa wodro nyina bi. Etimi aka igwe, aka fante, aka kusase, aka dago makasa ni de keka ho nyina na sene katre makwa kosi apemwa. Dia nka me di beye nie. Mfanye bibi

fafugu swa wakansa mpachreni na sanka mezini nyantre mapemwa kamesu midibatojo na media yimi pomfoye awo humbom nyina da Jesus do okum nyame egwama odini kratu oba fori mobi anyini kra nyebi ameto.